0: ndimomwe ndiyadidi ndimomwe ndiyatsadziwa kuti fe ndife anthu sinjikene tisaphonyeka lekani kunimenyera pakwecha ngabe lekani kunimenyera pakwecha ngabe vesera radio ndikwati nimbo mundiendese kukupa khundu pangano mundikwapulire pakhundu ra kwapulireto pano kunikwapulireto pano
1: Trenanzizi apo tatu mapindi makuma tatu na matatu 3:33 kali pantokozi na mbuya Kizito Kamizola chapa bulukira pa chisa cha Capital Food muindikano wa mulangi wa programu kucheza pantokozi tai mbuya Pedrito machibese didi mbuya Kizito Kamizola chapa akuti ntokozi yathu ngabili mira vesera radio asitometendeza mulendo
2: tinasiyana pero tikufamba pabodzi njira
1: tendezani mulendo
3: mbana ratifikira mbamba kucha machibesa didi
4: machibesa didi
3: machibesa didi dzina na chisa chinolongere mwembuya
4: mbunga na Moses
3: mbuya Moses aha mulikulongera kupi mbuya aha kapo mwaifa mphokatho kuno mwaifa nkabe nkabe pinthu tai pasakulo pandima munadzeivesera kapo perekani munikiri kuna anthu ashana kuti njira zathu za lero zoyenda mbizithatali kana njira zinango toyera kutimbo na kuti musadziwa kuti ife lero tagwera makamaka na mdontho kutswipa pakucheza pa ntokozi ndiye udatipasa kuti kwenda mbizithatalisana njira zakusiyana-siyana takhani ngataba ndzidzi tepa awa perekani munikiri kuna anthu ashana
1: Mbuya? Wavira kupi mabasa nyumba mphepo?
4: Waleka pa storili.
1: Storili.
3: Storili.
1: Pitirisana kumva mabasa radio mbuya fashudu mpaka kumapeto.
4: Bye
1: bye.

0: kundangona kuti nzacha pfuma atiyakamba ndifiti asatolera ndiyena makuti kwatira kobirizatu angasowa soweratu munthu ali kuenda kwa nyakutolera kwena kasaka pakufiyari mwaubale poda onekembo mbale mbodzi kubulukira kuti akhale mbona pi mfuma pyachembo mbaleke dwala mdzinza mbaleke kufa mdzinza mbaleke chita shomasho mdzinza anati mala ndiye unoyo ndiye anamakuti kuwazosho ndiye anati dwazosho pingabvutiratu ayenda kuna mfiti kuenda kamphemba dish
1: munthu unoyu
0: munthu anensa
1: kaningabamba yakugongonyeka munthu sikotimbo inaiye basi munthu
0: munthu anensa pfesere ya radio nakuti apa mtokozi athu nkhabilimira asi tione nzizi apa tione nzizi apa ndi utatu na mapindi maku mashanu na mashanu 3:55 asi apa titome tendeza mulendo adafika tingamala timve munthu kuti apita na njira zipi tayi

Ndimwena vesera radio ndikamudolonge futati midzidzi ya Gwanda apa tamala apa kukupasirani makamaka kulonga pidziwiso na thangwe ya malodza tai apa mphamaso kuti kwanise penda kachemera mbuya Adam bukira pachisa cha munyava ninga asesori wa programu kucheza pantokozi tora kuti akwanise bwera za Gwanda mphoka ndipaseni pindi bozi basi ya nzizi tora kuti ndithamange mpaka pa munyava.

kwenga kuimba ka daminoza chite tavia kumvajoni no xenofobia ya tekeregari i vandu kamu avaziku veo ngoshoshone kunyangwe zvakadaro gumanyi kanyindikunu ini zvakanaka waro panguva ino takuda neja njiwa neji mambo bimox vavie nomumbo okuti Elena wangu mangwanani akanaka kumulimwese mangwanani osabata

Asikati tafungisa no shino shongwa shinozi hai hai. Takufungisa no manyolero ngondimi yoshinjao. Na aya tinonyora apana, na be tinonyora baba, be na ga tinonyora buku, na se tinonyora shisha, na de tinonyora doro, tinonyora duku, na e tinonyora ega ega, na efin tinonyora fafanya, na jegi tinonyora ganda, kuzoti na aga tinonyora homi, na i tinonyora inda, kuzoti na jota tinonyora jongwe, na kapa tinonyora kufa, na emi tino nyora meno, na eni tino nyora nazi, na o tino nyora oga oga, na pe tino nyora pas, uzoti na eri tino nyora limwe, na esi tino nyora simba, esi na aga tino nyora shiri, na te tino nyora tiguru, na u tino nyora ufu, na w tino nyora vafa, na y tino nyora yontoyo, na z tino nyora zizi, z na aga tino nyora zambarao, Manyira ngwandime shinjao akawanda tikada kumenenga za novira. Waputani voraji msambiki taguma kumbidi no shongwa shino nshaizwe hai hai. Shino naka waputani shino kamwa, waputani shino naka shino dura. Kumwese mwete ya nshaven kufira kumatima kumane sepo wanyika.

0: Nzeru mbawiri,
1: ndindima inapasa mphamvu, utambaruki, udzuisi, na usimbu, pamalongero pyonseni pisalongwa,
0: Misangani.

zvadareva purukiri vanodikana varaj Mosambiki nejona hajoka na ngoma mumbo jedo kamu chokusiana siana nyamasi uno sabata isabata kamu lo mzololo sabata kamu lo kubata basa kana vishando kuna vasagare kana vapurukiri vedo kuvida mativa mungo muno muno mnika kunanga kuti nyamasi kamu isabata sabata kamu lo kuzua lo kupurukiri mabasa edo mavirikatero ondimi ya chindao.

0: Bo nyimbu ngene hida sala nduli kodi mbuya Delta Fashion nyimbu ine mwaichita mukanyerezera anji nzero zake ndizipi mukafuna pangiranji kuli mbumba
1: ine nyimbu ishi ndaichita na kunyerezera na kuona pinachitika pachisa nziko kuna nangu kundari yanga kalali napyo ngabele medzavenzao mbakonda dzoko ndari nzanga uli pale kuchirenga na njala satayabaya chichakuja nguo za njipira sapisa vyache ndao ndipindu vya kuipa pachisa pinga chitika ninga pepe.
0: Kodi makamaka misoro mbuya musalimbirira kuimba pipi pinaonemwe pinavemwe tani?
1: Pinangu mpya kuona, pinangu mpya kuva, pinangu sachita lota.
0: Basi ne ya uimbi yeburukira pape mbuya Delta titomina pepale kodi maona tani mpyanji bila kupatani mbuya tuwero kuti munyerezere lero duru ndisafunambo ndikale mbonkesa ndikwanisembo kuimba nyimbo pia burukira papi
1: ine pakutoma ndikavanense kama ningi mwezhi mumuntima makantore alipo azinji so kisionsena na koza imba piri pina nyerezerambo anthu anangu nkhabe ndao ina kupinyerezera kuti aipa uyu ngabi mbambo pina nyerezerene ndao akapipwicha pwicha ndao ndadzapena kundare anga pia didi nditome kupelesera mbo ndinene ndiimbe piri pina nyerezerene na pina ndinesa ndipada toma na ini imba
0: ngabi kuti panango pia bulukira kudzinza nyakubala mbuya tani ngabe mwapinyerezera mweka duru nsafuna mbo ndichitembo pindi ya kuimba piri pia kuti anango ngabi kupiimba tai.
1: Kudzinza alipo anya kuimba soki akaimba malimba harmonika ndao kuti mbambu jate paninga forma na imbe chinchino chinchino mu studio ngabe ucheso li falimba alipo kweko
0: kodi mbute kubalwa ndikupi
1: ine ndabalwa kaya magagade soki tepa ndakulira panyaminge ndao sekondari kondari chaninga ndino panyaminge
0: Nimumwene hife talonga ndomi ndomi ncheni kuti techimeresa nchiesa munu mstudio. Tuwera kuti tive pyaluso na tangwe ya basa ya uchesa ninga nsiko zonseni masumano nseni sa chimeresa mbozi. Tuwera tichezinae munu mstudio radio. Kodi tingenda kavunza nchesambo anawone wembu kuti nad. Kusukulu kwa ndime nipano ndikafuna ndifike pale panangana ule mbani.
1: Chini nga nchesa mejmo omono msofala?
0: Msofala, Mosambike, maziko kunja.
1: Ya, por exemplo, nga ini msofala monomo chia na ndi kwa tambo ntima, ndi dottori za umineshi. Na nyakwenda julupindo ni ale ndi akandi kwa tambo maji ntima meji kutia. So, George Mamadi. Ya, niya, ninga kala nsashikutara teore ino.
0: Mbiri za kale sim. Ndi mwene apo Delta nyimbo panango wakwanisambo kuchitambo na achesa nangu?
1: Achesa nangu ninga forambo prezemu ninga kuno sidadi shimoyo teti ndazati soki entrifia bozi pa district pali shanda koza chita. Sim.
0: Nyimbo zile kwaniseo tukumba ndizingasi?
1: Pano apa kuona kwanga ndina 23 tali za chisena.
0: Za kwana?
1: Za kwana.
0: Zilipu zinango nchizungu?
1: Zilipu za chizungu.
0: Mbo, ngono kute unangira ikulu kakamwe pa mabasa uchesa. Apa mbiteleka luzanzizi na kute antwa zafuna vesere mbihanji bida zese uchesa ako sikulonga tae uchesa mkuimba. Tina vesere ipi ya juiri?
1: Ya chuiri lekani chita pia kuipa na pia nalikuona
0: lekani chita pia kuipa njene nyimbu ina veserefe bulukira munu mstudio radi Mosambiki kalani fukwe na kote ndipizinchi pila zesa nkiesa osumaneno

0: Programa em que a Sambozi ndiyo inaveseremu ibulukira munu mstudio ya Radio Mozambique. Ndi programa inakitwa na Santos Golonga. Mbachemeresa akiasa kusiana siana kuzatum ka vesera makamaka nzeru zaluso nyimbo za kulanga mbumba na kote ndipizingi pinakwanisa kuti mundu akinge napyo makhaliro ungakonda kubva panango kulangwa bulukira pa nyimbo mundu zachinje makhaliro nyimbo za Delta ngabi kusiana na nzeru za Radio Mozambique na kuti ifembo yato njakulanga njakuchenjeza akhale a mpisa Delta tiri kufika ku mapeto kwa ino ndi matu. Kodi pa basa kuimba unansoka penu alipu wanakusogolera ninga chipezo penu usaimba wekene na mpamvu zako usachitatani makamaka toera nyimbo zezi zipanisi buluka.
1: Ini pano ndazati kala na grupu penu nsoka nda hundi kuimba ndekene na mpamvu zanga ndazati uona ambu muntu kundaripodi kundipeza kutia na ndipagariri mashtudio nalongwa patrocinadore ndazati kala na patrocinadore nda pamizizino ndiri kumanika ndirindeka.
0: Mbwenye pakati pa mabasa kuimba nkhabisoweka nyapa pa pale pilipombo pinakunesa
1: iya pyakunesa pilipo nkhabisoweka mezhi mufamba kwenu sakubiguduka ndao ninga programa ninga zezo nyato isaoneka orazinango
0: mbwenye usapanisatani kupi salakana toera kuti upiringane basi nganganga kwenda kusogola.
1: Epa, nditepu wangana kusembezera. Wangana kusembezera kwa pandoni nimbu, ndichiti nimbu tepa. Nda wanangombo na nsisi zao sapezi.
0: Sikita. Ndimo hapo panango chipezo chika kuti chika funewe tuwera kuti mabasa kwa fambe mwandimu mwene mbuleka soa nyatu atani pa mabasa kuimba. Mbyanji pika funewe kuti panango mundu anakuvesera nzizi ningana uno. Akwani isetu kupeza.
1: Chakutoma chipezo chikulu manengi songu patwa nkono. Ndao kondarepa ulikulire ndao pita na hapa tepa. Ndao por exemplo ninga patrocinare intermo ya muzika. Ndiye formachi na pezo kantore. Taver podi kumpeza dinyero na malakuja. Ndao soki munga mpeza kumuzika. Ndao ndipa nafunela muka manengi.
0: Ndipa nalonga kulu kuti ungafuna peza mundu mpasi jimezo peno padza endi kalimie keni.
1: Exactly.
0: Ndipa mwene ife tirikufika kumapeto inde kwa ino ondimato ya nkesa mbozi programa ina kufikirani siku zonsene ninga nalero. Pasumana ndi nkesa, sumane nango ndi nkesa ife nkabi kutayantemu. Lero takimeresa Delta Fashion katima ino ndima ya nkesa mbozi. Ninga nyimbo ya kufunganayo njiri yatu nsiko ya lero tinafunga na ipi?
1: Tinafunga na nyimbo inalongwa tangwe radio ndipai na mai nsiku zonseni rikutilanga.
0: Poronto tendeni tivesere nyimbo yene inapasa mbili kuli anyabasa radio. Tiveni.

nyang kazino. Wow, I'm on a di mau samali. Di sini set. Di kuna aja mangan di rumah kiamani aja. Di kuna nang di kosong. Senang. Daftar kuni bang boleh aja pio ni leh. Leh untuk para tu nimpi leh yang di mau leh. Di kuna tu di daftar kuni bang. Di ada bang jangan pio ni di kiamani dah tinggi. Kiamani. Masih apa ni sah di set. Aku pio ni bang samali. Kau bawa bermakna apa kau?

0: kuti vapurukiri vanodika vo Radio Mosambiki vakwanise kusokonyola tizwe kumphiri kosemana kuti muri kukhiri javo zvakadini. Ngeiyo kumuchini chomphepo mudoni wangu zviri kuita kudini? Mudoni wangu akati kumuchini chomphepo vapurukiri vatanga kusokonyora kuna Boto Mudavijano. Alo? Muli kwapi baba? Zina ranyu ndiani? Aha, muli pa Nyamizo.
1: Pa Nyamizo tombongo.
0: Kumbiri kusimana muri kukhiri chakudini?
1: Akumbiko kusimana ndipo pamuti ne. Kuma kona ndenga kusimento. Ada kunika pembu pamuti pana ndekrede kumbiko kusimana. Mangwana ndi pamuti.
0: Chunga mijano kama hwenyu.
1: Ndale.
0: Tambisano kama.
1: Ndipende ndimi to bongo anuwe nika pakitse.
0: Zvakanaka vakarichi jasintu mukati mumazuva tinozoboya.